0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional. Oh my gosh, don't you know I'm a savage?

0: Hare, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

menggunakan pakaian antariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis.

radiasi tersebut, astronot, badan penerbangan dan antariksa atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

89.2 Pro 2 Fakta Menerbaik Kamu karena kita Indonesia. Sesungguhnya tahun Pro 2 masih barang sukli jadi sis pada. Selamat pagi teman Pro 2. Tahun Pro 2 ya, 40 menit berlalu ya dari pukul 9 teman Pro 2. Nah, di pukul 9 menuju pukul 10 ini teman Pro 2 ya akan sukli temani tentunya dengan beberapa informasi dan juga topik-topik seru buat kita gunakan bersama nih teman Pro 2. Oke, sukli mau open jalur buat teman-teman semuanya ya. Yang mau request boleh banget, yang mau diputarkan juga ya lagu favoritnya di siang hari ini ya, boleh banget langsung aja WhatsApp Sukli di 0811-4894-990. Oke teman-teman, kedua ya, jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus 89 FM 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

Yuk, yuk, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay! Teman terbaik.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Ya, tahun 2 masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Tahun Pro 2 tentunya masih barang Sukli di edisi sepada tahun Pro 2 ya. Dan terasa tahun Pro 2 ya. Terasa apa? Gak terasa ya? Gak terasa kali ya. Gak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung edisi kita tahun Pro 2 tentunya di pukul 9.53 ya, menuju pukul 10.00. Itu berarti tahun Pro 2 Sukli mau izin pamit dulu nih tahun Pro 2 dari edisi kali ini tahun Pro 2. Karena untuk edisi selanjutnya teman-teman bakal temenin penyiar selanjutnya tentunya. Oke, teman Pro 2, thank you yang udah gabung ya di keseruan pagi ini tentunya, yang sudah mau mantau-mantau ya, yang udah stay tune terus sama 9FM Pro 2 Fak-Fak ya. Nah, jangan khawatir teman Pro 2, untuk keseruan berikutnya teman-teman bakal temenin sama Kak Windy ya di edisi santai siang tentunya. Oke, teman Pro 2, Sukli punya beberapa lagu penutup ya untuk mengakhiri edisi kita pada pagi hari ini. Buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Aku nggak sih.
1: Apa? Tan, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak baru itu.
1: Udah baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak baru itu.
1: Kamu tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: guess I'm a bad liar.
1: Info Pro 2 FM.
2: Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomblo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Halo, hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy di edisi Santai Siang nih. Kalau tadi di sepeda kalian udah temenin sama Kak Sukli dari pukul 5 sampai pukul 10. Nah sekarang di edisi Santai Siang ini dari pukul 10 sampai nanti pukul 3, kalian bakal ditemenin sama Windy. Windy bakal menemani ruang dengar ya teman-teman, tentu saja dengan informasi, topik dan obrolan seru. Jadi jangan kemana-mana nih, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Karena sekarang kita masuk di program Pro 2 Hits List. Ini sekalian mau buka jalur nih buat teman-teman yang mungkin mau requestan atau mau salam-salam juga boleh. Teman-teman langsung join di WhatsApp Pro 2 di 0811. Di 0811 489 4990. Atau enggak, teman-teman boleh langsung gabung di live chat RRI Digital. Untuk RRI Digitalnya sendiri, teman-teman udah bisa download di Play Store dan App Store. Untuk mengawali sesi ini, ini punya 3 lagu. Ada Asma Librasi dari Sugi Bornen, ada Aku Tanpamu dari Mezura, dan I Shun You dari Fault Boy.

0: Seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku.

Ya, masih bareng Windy nih teman-teman, masih di edisi Santai Siang juga dan masih di Pro 2 Hits List nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau requestan atau mau lagu favoritnya diputerin, teman-teman boleh langsung join di WhatsApp Pro 2 sekarang di 0811489499, atau enggak teman-teman boleh langsung join di live chatnya Radio Digital. Untuk Radio Digitalnya sendiri teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store.

0: Kenal, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Masih di 89 FM, Radio Fafak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy Dedi Santi Siang, masih di Pro 2 Hitlist juga nih teman-teman. Nah, sambil kita menunggu requestan, Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani santai siangnya teman-teman nih. By the way, happy weekend ya teman-teman. Di weekend ini teman-teman pada kemana nih? Pada istirahat di rumah apa pada jalan-jalan? Kayak cuacanya cukup bagus ya, terpantau dari studio, cerah banget tapi masih berasap ya teman-teman. Jadi jangan lupa kemana-mana memakai masker, karena udah ada himbauan untuk memakai masker. Tetap jaga kesehatan, cukup dia aja yang nyakitin. So langsung aja deh kita dengerin beberapa lagu yang udah Windy siapin untuk menemani weekendnya teman-teman.

0: ikuti Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

Nah, masih bareng ini nih teman-teman. Kita punya requestan nih dari kakak Minache. Mau request lagu Sumpah Mati katanya. Request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Katanya salam aja buat kakaknya, biar semangat buat semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak Kak Minache. Lagunya udah di play ya.

0: relevan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: hit list.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Mereka penuh ide, penuh semangat. Anak muda bukan hanya generasi penerus, tapi juga agen perubahan.
1: Di tangan anak muda lahir generasi positif, dari sosial, lingkungan, hingga teknologi. Mereka tak hanya bermimpi, mereka bertindak.
0: Dukung kreativitas, dukung aksi nyata. Anak muda butuh ruang, kepercayaan, dan kesempatan.
1: Kami bukan masa depan, kami adalah sekarang.

Nah, halo teman-teman, masih bareng Windy nih. Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Nah, apa kabarnya teman-teman di jam 12 ini? Semoga hari ini tetap semangat ya. Aktivitas kita semua semoga lancar di hari ini. Pekerjaan kita beres, tentunya jangan lupa juga buat jaga kesehatan ya teman-teman. Nah, di jam 12 ini bakal bagiin informasi ringan nih yang bakal relate, bukan bakal relate sih, yang deket banget sama kehidupan sehari-hari kita, yang berpegangan erat. Apalagi kalau bukan soal makan siang. Nah, teman Pro 2, coba jujur dulu nih, siapa yang kalau jam makan siang tuh langsung sibuk nih, mau makan apa ya? Buka HP, lihat status, lihat video makanan di media sosial, malah makin bingung untuk nentuin mau makan apa. Iya enggak sih? Soalnya Windy juga gitu. Nah, ada yang mau makan nasi dengan lauk ayam, ada yang lebih suka ikan juga, atau ada yang cari mie ayam atau bakso nih. Ada juga yang apa aja deh, yang penting praktis, cepat dibeli, terus bisa langsung makan deh. Teman-teman tim yang mana nih? Tapi teman-teman, selain soal selera, ada satu hal juga yang harus kita perhatikan, yaitu anggaran. Karena in this economy, asik, tidak semua makanan makan siang itu harus mahal untuk bisa bikin perut kenyang dan hati senang. Nah, dengan anggaran sekitar mungkin 15.000 sampai 30.000 per porsi nih, kalian bisa mencari berbagai pilihan makanan yang sesuai kebutuhan dan sesuai dengan perut juga dong pastinya. Tinggal pintar-pintar aja gimana nih buat milih menunya, untuk merhatiin kebersihan makanan dan menyesuaikan dengan isi dompet kita. Apalagi buat teman-teman yang lagi kerja, kuliah, sekolah, atau punya aktivitas di luar rumah nih. Makan siang yang praktis itu bisa bantu kita menghemat waktu tanpa harus melewatkan waktu makan. Nah, hari ini Windy mau ngajak teman-teman melihat beberapa pilihan menu makan siang yang bisa dipertimbangkan, terutama buat teman-teman yang ada di Fak-Fak dan sekitarnya nih. Jadi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita akan membahas pilihan menu yang sederhana, menarik, dan tentunya bisa menjadi inspirasi untuk makan siang hari ini.

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu air matang dan air mentah.

batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya. Maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi

heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, buku rasa karya Terelie adalah buku yang menyentuh hati, menggambarkan perjalanan emosional karakter-karakternya dalam mencari arti hidup, mengatasi kehilangan dan merasakan berbagai rasa yang kompleks dalam hidup. Melalui cerita yang penuh makna, kita diajak untuk merenung tentang kehidupan, cinta, dan bagaimana kita menghadapi perasaan kita yang seringkali membingungkan dan penuh konflik. Buku ini cocok bagi pembaca yang menyukai cerita tentang perjalanan batin dan emosi manusia, serta bagaimana seseorang belajar menjadi lebih dewasa melalui pengalaman hidup yang menyakitkan dan penuh pelajaran. Rasa adalah sebuah kisah tentang perasaan dan bagaimana perasaan tersebut membentuk kita menjadi siapa kita sekarang. Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

Nah, teman-teman masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak nih. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu rekomendasi menu makan siang. Kira-kira apa sih? Nah, pilihan pertama kalau lagi mentok tuh pasti ada di mie ayam. Iya gak sih teman-teman? Tapi teman-teman tahu gak sih? Sekarang di Fak-Fak tuh ada mie ayam sambal pala. Nah ini menarik banget nih, karena mie ayam udah menjadi salah satu menu favorit banyak orang nih. Tapi sentuhan sambal pala memberikan nuansa cita rasa lokal yang khas Fak-Fak banget. Nah, berdasarkan informasi yang Windy kutip, tercantum dalam katalog e-bisnis pemerintah Kabupaten Fak-Fak nih, menurut katalog, menu mie ayam nan Fak-Fak sambal pala punya harga per porsi dengan... Gimana sih? Menu mie ayam nan Fak-Fak sambal pala ini memiliki harga Rp25.000 per porsi. Dan ketersediaannya tentu perlu dikonfirmasi langsung kepada penjual sebelum memesan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin atau yang mau mencoba kuliner dengan sentuhan lokal, menu ini bisa nih masuk daftar pilihan makanan siang. Nah, dan dari katalog e-bisnis juga alamatnya di seberang ya teman-teman, di sekitar Merapi Indah. Teman-teman boleh coba, boleh langsung ke sana buat rasa. Ini juga penasaran sih, gimana sih rasa mie ayam sambal pala ini. Nah, pilihan kedua itu jatuh ke nasi jagung dengan lauk favorit teman-teman nih. Jadi buat teman-teman yang mau mengenal lebih dekat makanan lokal, nasi jagung ini bisa menjadi alternatif yang menarik juga nih. Tinggal dipadukan dengan ikan atau telur atau lauk lain sesuai ketersediaan dan anggaran. Nah, untuk nasi jagungnya sendiri, untuk harganya Windy belum tahu pasti, tapi untuk alamatnya ada di lapak Mama Icang ya, kalau nggak salah tuh di pasar Tambar, sekitar pasar Tambaruni sana lah. Jadi teman-teman boleh coba langsung nih nasi jagungnya. Nah,

Nono ya. Nah, berikutnya ada nasi ikan nih. Apalagi kita sebagai orang yang tinggal di daerah pesisir nih, Papa memiliki potensi kuliner berbahan ikan yang menarik untuk dinikmati. Nah, kalau menemukan paket nasi ikan dengan harga sesuai anggaran, menu ini bisa menjadi pilihan yang mengenyangkan ya teman-teman. Selain itu juga kita bisa atau teman-teman bisa pilih kayak nasi ayam, nasi telur, atau ayam geprek nih. Tidak jauh-jauh ya, tidak harus selalu mengikuti menu yang lagi viral sekarang. Nah, kadang-kadang makanan sederhana dari warung langganan justru menjadi pilihan paling cocok nih. Yang penting perhatikan kebersihan tempat makannya ya teman-teman, kondisi makanannya, dan sesuaikan lauk dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, kalau mau makan lebih seimbang, usahakan ada sumber protein, sayur, dan makanan pokok dalam menu makanan makan siang tersebut. Jadi teman Pro 2, anggaran 15.000 sampai 30.000 bisa menjadi patokan nih untuk mencari pilihan makanan siang. Tapi harga setiap warung berbeda ya teman-teman, jadi jangan ragu bertanya terlebih dahulu sebelum memesan. Nah, kita bakal lanjut soal makan siang UMKM dan ekonomi digital ini, tapi Win masih punya beberapa lagu lagi yang siap menemani siang harinya teman-teman. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM Pro 2 Fak Fak.

Digital, interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Nah teman-teman, setelah membahas berbagai pilihan makanan, sekarang Winnie mau ajak teman-teman melihat sisi lain dari kegiatan makan siang. Nah ternyata nih, pilihan makanan yang kita beli juga bisa menjadi cara sederhana untuk mendukung perekonomian masyarakat lokal. Nah kita bicara tentang UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah nih. Nah di sekitar kita ada banyak pelaku usaha kuliner yang berjuang setiap harinya. Ada mama-mama yang menyiapkan makanan sejak pagi, ada anak muda yang mencoba membangun usaha dari dapur rumah, ada penjual mie, penjual ikan, pemilik warung, sampai pelaku usaha yang mempromosikan produknya melalui media sosial. Nah mereka semua punya cerita dan perjuangan masing-masing nih. Jadi pas kita beli makanan dari warung lokal, uang yang kita keluarkan itu ikut menjadi bagian dari perputaran ekonomi masyarakat. Tentu dampaknya bergantung pada usaha masing-masing ya teman-teman, tetapi kebiasaan membeli dari pelaku UMKM bisa membantu mereka mendapatkan pelanggan dan mempertahankan usahanya. Apalagi di era digital seperti sekarang ini, promosi tidak hanya dilakukan lewat spanduk atau papan nama di depan warung nih. Banyak pelaku UMKM menggunakan WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok untuk memperkenalkan produk mereka. Nah, sebagai anak muda, kita juga bisa ikut berkontribusi nih teman-teman. Misalnya, kalau menemukan makanan yang enak dan pelayanannya yang ramah, kita bisa membagikan rekomendasinya kepada teman-teman kita. Nah, kalau punya akun media sosial, kita bisa membantu mempromosikan usaha lokal melalui story seperti IG, Facebook, atau WhatsApp. Karena siapa tahu nih, informasi sederhana dari kita bisa membuat orang lain tertarik mencoba produk tersebut. Tapi teman-teman juga harus ingat, mendukung UMKM bukan berarti harus membeli sesuatu di luar kemampuan kita ya. Tetap sesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran. Kalau belum bisa membeli, membagikan informasi usaha yang bermanfaat juga bisa menjadi bentuk dari dukungan. Dan bagi teman-teman yang sedang merintis bisnis kuliner, mungkin jangan takut memulai dari skala kecil ya. Jaga kualitas rasa, kebersihan, pelayanan, dan konsistensi nih. Manfaatkan teknologi untuk memperkenalkan produk. Tetapi jangan lupa nih untuk membangun kepercayaan pelanggan. Karena usaha yang berkembang bukan hanya soal makanan yang enak aja nih, tapi juga tentang bagaimana pelaku usaha menjaga kualitas dan hubungan baik dengan konsumen. Ya teman-teman ya, nah tidak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir dalam obrolan makan siang hari ini nih teman-teman. Karena sekarang juga di studio udah nunjukin pukul 12.54 nih. Nah dari pembahasan kita tadi, kita sudah punya beberapa pilihan menu yang bisa dipertimbangkan nih. Ada mie ayam sambal pala dengan cita rasa lokal, ada nasi jagung dengan lauk favorit, mie ayam atau bakso yang praktis, sampai nasi ikan goreng atau ikan bakar yang cocok buat pecinta kuliner berbahan ikan. Semua kembali kepada selera masing-masing ya teman-teman. Kembali ke selera, kebutuhan, dan anggaran. Kalau teman-teman punya waktu istirahat yang singkat, pilih tempat makan yang mudah dijangkau nih. Kalau mau lebih hemat, periksa juga harga sebelum memesan. Kalau mau makan lebih seimbang, tambahkan sayur dan pilih sumber protein yang sesuai ya teman-teman. Dan jangan lupa nih, sesekali juga coba menu dari warung atau usaha kuliner lokal yang belum pernah teman-teman kunjungi. Siapa tahu teman-teman bisa dapat makanan favorit baru yang ternyata rasanya cocok di lidah, ya kan? Nah sekarang sebelum kita tutup obrolan kali ini, Windy mau kasih pertanyaan buat teman-teman semua nih. Kalau teman-teman punya uang 30.000 untuk makan siang di Fak-Fak tuh, teman-teman lebih pilih yang mana? Mie ayam kah? Ikan bakar kah? Ayam geprek kah? Bakso atau nasi jagung nih? Kira-kira yang mana ya? Jadi teman Pro 2, salah satu yang perlu kita ingat adalah makan siang bukan sekedar mengisi perut aja, tapi juga bagian dari menjaga energi supaya tetap fokus menjalani aktivitas. Jadi jangan sampai terlalu sibuk bekerja atau belajar sampai lupa makan ya teman-teman. Dan kalau ada kesempatan, mari kita dukung UMKM lokal dengan cara yang sesuai kemampuan. Karena dari usaha kecil bisa tumbuh peluang besar bagi masyarakat. Nah, terima kasih sudah menemani Windy dalam obrolan rekomendasi makan siang praktis kali ini. Semoga setelah mendengar rekomendasi tadi, teman-teman tidak bingung lagi untuk menentukan mau makan apa ya hari ini. Tetap semangat ya teman-teman, tetap ceria, jaga kesehatan juga. Jangan lupa nikmati makan siang teman-teman. Jangan lupa juga sekemana-mana selalu memakai masker, banyak minum air putih karena cuacanya kadang gak jelas kayak doi.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Welcome semua, satu kaum semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.
0: Terbaik kamu.

Nah teman-teman, masih di 89FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Nah masih bareng Windy juga di edisi Santai Siang nih. Sekarang kita udah masuk ke di pukul 1. Nah seperti biasa, seperti biasa teman-teman, di jam 1 ini kita bakal bagiin informasi seputar dunia olahraga. Langsung aja kita masuk ke informasi pertama. Untuk yang suka bola nih, Bali United pesta gol, Persija Jepara tak berdaya. Bali United kembali mengejutkan Persija Jepara dengan mencetak 6 gol di Stadion Kapten Satuwayan Dipta Gianyar. Kemenangan diraih Sabtu 10 Oktober 2026. Laga pekan keempat BRI Super League berakhir 6-1. Jort van der Sande mencetak hat-trick, disusul Remco Balk, Tijmen Gopel, dan Irfan Jaya. John van der Sande puas dengan kemenangan besar Bali United. Pemain asal Belanda itu juga bangga menyumbangkan 3 gol bagi timnya. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Nah teman-teman, kita lanjut lagi ke informasi berikutnya. Ada informasi dari dunia perbolaan lagi nih. Tinggalkan timnas, Cristiano Ronaldo dijatuhi sanksi. Federasi Sepak Bola Portugal menjatuhkan sanksi kepada Cristiano Ronaldo, sang bintang diskors dari timnas sambil menunggu hasil investigasi resmi. Ronaldo terkena skor setelah meninggalkan pemusatan latihan timnas. Ronaldo dikabarkan marah karena tak diturunkan di sepanjang laga melawan Norwegia. The Guardian memberitakan, federasi menginvestigasi tindakan Cristiano Ronaldo yang dinilai tidak profesional. Selama proses berlangsung, Ronaldo dijatuhi sanksi larangan

FM。

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

mengikuti Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Rio Ferdinand tegaskan para legenda tetap memburu kemenangan. Legenda Manchester United, Rio Ferdinand menegaskan ambisi ia dan rekan-rekannya untuk meraih kemenangan. Ia bersama tim United Legend akan melawan tim North London Legends yang terdiri dari para pemain Arsenal. Kedua tim dipertemukan dalam ajang Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. North London Legends vs United Legends. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ferdinand mengatakan kondisi fisiknya tidak lagi sama seperti masih aktif sebagai seorang pesepak bola. Meski demikian, keinginan untuk memenangkan pertandingan sangat kuat. Ferdinand mengakui pertandingan kali ini akan berbeda dibandingkan ketika para pemain masih aktif berkarir. Menurutnya, usia membuat kemampuan fisik para legenda tidak lagi sama seperti saat menghadapi rivalitas sengit di lapangan. Meski pertandingan kali ini berstatus persahabatan, Pires mengaku senang dapat kembali bermain melawan mantan rivalnya. Ia berharap para pemain dan supporter bisa menikmati pertemuan para legenda tersebut. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id. Dan ini juga merupakan informasi terakhir yang dibagikan di jam 1 ini, karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 1.53. Ini bakal balik lagi di jam 2 tentu saja dengan informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Fadli. Udah besar, pasti aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah sebuah novel yang mengangkat tema perpisahan, kehilangan, dan perjalanan pencarian makna hidup. Pesan dari buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah tentang pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik suka maupun duka. Melalui kisahnya, buku ini mengajarkan bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapi dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Selain itu, buku ini juga mengajarkan tentang arti keberanian untuk menerima kenyataan, merangkul perubahan, dan terus melangkah maju meskipun terasa berat. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa informasi olahraga yang sudah dibagikan. Sekarang masuk ke jam 2 adalah informasi seputar dunia hiburan. Tapi sebelum masuk ke informasi, Win masih punya beberapa lagu lagi untuk menemani siang harinya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nat. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Nah, teman-teman, itu dia tadi informasi, topik, dan obrolan yang sudah Windy bahas di santai siang ini. Sekarang di studio udah nunjukin pukul 2.53 nih. Windy harus pamit undur diri nih, teman-teman. Karena gak berasa ya, Windy udah menemani ruang dengar ya, teman-teman, dari pukul 10 tadi sampai dengan pukul 2 menjelang pukul 3 nih. Tapi jangan khawatir, karena setelah ini kalian bakal ditemenin sama Kak Maul nih. Kak Maul bakal menemani ruang dengarnya teman-teman tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak ya. Ini maksudnya thank you buat teman-teman yang udah stay bareng Windy di sini, udah stay di 89 FM. Maksudnya sorry juga kalau misalnya ada salah kata dan bahasa ya teman-teman, namanya juga manusia. Say thank you udah, say sorry udah, sekarang mau say goodbye dulu. Bini pamit undur diri dari ruang siaran. Kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye.

Eurimo. Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: keliatan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Gito video
1: guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Yo, Bro 2, kamu lagi mendengarkan lagu dari Demi Lovato dengan lagunya Skyscraper, Tom Bro 2 ya. Even if you break me down, I will stay rising from the ground. Like a skyscraper, Tom Bro 2, yang artinya meskipun kau udah hantam sampai sejatuh, sampai sebabak belur, tapi saya tetap bangkit seperti menara pencakar. Asik banget, Tom Bro 2. Dan kalau kita udah dengerin lagu dari Demi Lovato dengan Skyscraper, gimana nih kabarnya Tom Bro 2 di minggu sore ceria kalian di tanggal 11 Oktober tahun 2026. Kita masih dengan situasi wabah yang masih belum memulih dengan kabut dan asapnya yang bahkan sampai Pulau Panjang juga gak kelihatan ya Tom Bro 2 ya. Mau jadi apa ya Tom Bro 2 ya, mau jadi agak sedih ya ngelihat ini, karena biasanya mau menikmati senja, menikmati sunrise, sekarang cuma menikmati asap kabut ya. Rasanya kayak lagi dikukus sama Pro 2. Kayak lagi jadi ikan asar ya, waduh. Tapi meskipun asap-asap kayak gini tetap panas ya menurut Maul ya. Tapi menurut kalian gimana nih sama Pro 2? Apa kalian juga merasakan panas yang sama gitu ya di kota Fak-Fak ini? Maul kira kalau misalnya ditutupi kabut kayak gini berarti hawa-hawanya itu hawa-hawa dingin, mungkin ya hawa-hawa kabut gitu ya. Kalau misalnya di gunung-gunung kan kabut tuh dingin loh Bro 2. Ini kok tetap panas rasanya ya. Rasanya kayak tetap satu orang satu matahari. Anyway, sama Bro 2 di pukul 3:17 ini kita bakal bahas informasi lokal, informasi seputar kota Fak-Fak ataupun kota Pala. Jadi kalau Bro 2 mau request lagu juga boleh banget nih sambil menemani kamu semua dalam beraktivitas di sore ceria kali ini. Teman Bro 2 lagi berkendara, hati-hati di jalan. Selanjutnya teman Bro 2 akan ditemani dengan lagu dari Samuel Cipta dengan lagunya Senja Sudut Kota. Setelah itu nanti kita masuk lagi ke beberapa informasi ya teman Bro 2 ya. Ini dia Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Namun sayangnya senja di Fak-Fak masih tertutup kabut. Aduh.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Ayahku bukan pembohong, karya Terelie diterbitkan pada tahun 2011. Novel ini menceritakan kisah seorang anak yang tumbuh dengan cerita-cerita luar biasa yang diceritakan oleh ayahnya. Cerita-cerita ini seringkali terdengar fantastis dan tidak masuk akal, sehingga sang anak mulai meragukan kebenaran dari kisah-kisah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, sang anak mulai menyadari bahwa cerita-cerita tersebut bukan hanya sekedar dongeng, tetapi mengandung makna dan pelajaran hidup yang mendalam. Demikian esensi buku novel Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie.
0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
1: Din, kamu sering baca berita di RRI.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
2: Nah, sekarang RRI.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordo yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA.
0: Kamu sih aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: M. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya mau bro, itu dia lagu dari Maria Simorangkir dengan lagunya Yakin Bahagia. Dan tentunya di sore ceria ini masih bersama Om Bro 2 ya. Dan informasi lokal kita pada pukul 15:46 teman-teman. Sebelumnya gimana kabarnya Om Bro 2 di minggu sore ini? Semoga kalian semua apa ya Om Bro 2 ya, tentunya masih bahagia, masih ceria, masih semangat gitu ya. Tentunya masih ditemani dengan Maul juga nih Om Bro 2. Anyway teman-teman, karena kita ada di musim kemarau gitu ya Om Bro 2 ya. Jadi kayaknya kita valid untuk membahas sesuatu yang berkaitan dengan musim kemarau. Musim dimana kita tuh susah air, susah hujan, penuh kabut, penuh asap. Rasanya kayak lagi apa ya Om Bro 2 ya, lagi diasapin. Oleh karena itu Om Bro 2, pengurus Masjid Agung mengajak jemaah Fak-Fak nih mengikuti sholat istiqoh bersama ya kemarin teman-teman. Di mana Dewan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Fak-Fak mengajak seluruh jemaah untuk mengikuti pelaksanaan sholat istiqa bersama pada hari Sabtu 10 Oktober kemarin Om Bro 2. Ajakan tersebut disampaikan sebagai bentuk ikhtiar dan juga doa bersama nih di tengah kemarau panjang yang melanda Kabupaten Fak-Fak. Bendahara Dewan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Fak-Fak mengatakan pengumuman mengenai pelaksanaan sholat istisqa telah disampaikan kepada jemaah sebelum sholat Jumat. Dan masyarakat juga dapat mengetahui jadwal dan mempersiapkan diri. Saat ditemui juga di RRI seusai sholat Jumat, di Masjid Agung Baitul Makmur mengimbau jemaah yang tidak memiliki aktivitas pada hari Sabtu kemarin untuk mengeluangkan waktu ya untuk hadir. Dan berharap semakin banyak masyarakat nih yang bergabung dalam doa bersama tersebut. Pelaksanaan sholat istiqo sendiri direncanakan berlangsung di ruang terbuka hijau atau RTH Kabupaten Fak-Fak dengan melibatkan jemaah dari berbagai wilayah. Kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi umat muslim, umat Islam untuk bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan segera turun. Karena kemarau berkepanjangan ini telah menimbulkan kesulitan ya Om Bro 2 ya, terutama untuk mendapatkan air bersih bagi sebagian masyarakat Fak-Fak. Nah, termasuk Maul Om Bro 2. Susah teman-teman ya air tuh ya, jangan sampai dibuang-buang, jangan sampai sia-sia. Oleh karena itu Om Bro 2, semoga sholat istiqo yang telah dijalankan bisa menjadi solusi ya di tengah problematika dan juga di tengah musibah ini, dan menjadi momentum juga nih untuk memperkuat kebersamaan. Teman-teman Bro 2, ada yang sholat istiqo juga kemarin teman-teman, mungkin boleh acungkan tangan, mungkin boleh memberikan tanggapan kalian di 0811 4894 990. Dan juga Om Bro 2, itu dia informasi yang mau kutip dari laman website rri.co.id. Teman-teman yang mau membaca lebih lanjut, silakan mengunjungi rri.co.id ya. Jangan kemana-mana Om Bro 2. Setelah ini ada beberapa lagu, dan juga jangan lupa ya, di pukul 4 sore nanti kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta dalam Music Chat. Dalam Top 20 nasional dan juga internasional, atau tanggal lagu ya Om Bro 2 ya. Setelah beberapa lagu berikut ada lagu dari Rema and Selena Gomez dengan lagunya Calm Down. Tenang ya Om Bro 2, tenang aja. Tenang aja Om Bro 2, semoga kemarau ini cepat pulih dan juga Fak-Fak juga cepat sembuh.

0: balik lagi pastinya di Indonesia Top 20 Nasional, tempat dimana kamu bisa dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin kamu buat yang mau support nih lagu favoritnya, terutama dari musisi Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. FYI, ini adalah salah satu lagu kesukaan aku sebenarnya, tapi harus keluar. Agak sedih sih, tapi yaudahlah ya. Kita dengerin ini dia Nuka dengan Jalan Keluar. Oke teman-teman berdua, langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band, mereka boy band kan ya, bukan band. Yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau gak salah manggung sama Syahrini. Siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please.
1: Number 20.

0: merasa bahwa tadinya kayak bisa gak ya aku kalau gak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang gak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget. Sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku. Tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

0: dengar-dengar informasi terakhir yang aku sempat baca, katanya udah damai ya kedua belah pihak. Tapi ya mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak ya, supaya kita bisa terus dengerin dan lihat penampilan dari Juicy Lucy yang oke banget pastinya. Oke? Yang gak kalah oke-nya juga, kayak kebanyakan kata oke deh. Yaudah lah ya, kita dengerin sekarang lagu dari Mahalini dengan Percuma, yang naik dari posisi 20 ke posisi 16 minggu.
1: Number 16.

0: aku enak banget, tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, dari kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 12. Sayang banget harus turun dari posisi 8 minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita.
1: Number 12.

0: penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 10.

0: ya. Jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Nomor

0: bicara. Satu, gak pernah olahraga, ya kan? Kaki aku juga gak panjang-panjang amat. Jadi susah, tapi ya udahlah semampu aku aja ya. Cuma sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7, teman Pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini, kebetulan banget lagunya gak turun gak naik. Tetap ada di posisi 6, sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda.
1: Number 6.

jadi dua. Ini lagu juga lagi lumayan banyak banget diputar di mana-mana ya. Padahal udah lumayan lama loh ya lagunya ada di chartnya Top 20. Bahkan sebelum masuk ke chartnya Top 20 juga kayaknya udah sempet viral gitu. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 4. Number 4.

kali kayaknya nih sampai lupa ya udah berapa kali maaf-maafan ya nggak apa-apa lah ya kan asal kesalahannya tidak diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya baikan lagi sampai 2001 kali cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya teman Pro 2 di posisi

2. Posisi 20 ada NPD Lupain Aku Please. Posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa. Posisi 18 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 17 Gurun Hujan milik Juicy Lucy. Mahal ini di posisi 16 dengan Percuma. Posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 Selena Grace Andi Rianto Sumpah Mati. Posisi 13 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 12 Sal Priadi Foto Kita Belum. Masuk ke posisi 11 ada Romaria 24/7. Sementara itu di posisi 10 ada Ariel Lesmana dan Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Raim Laode Dunia Yang Nanti. Posisi 7 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 6 Akbar Calai dan Ningse Astaga Bercanda. Di posisi 5 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi 2. Posisi 4 Naikila Main-Main Gue. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau.

0: Sienna Spiro dengan lagu Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi tiga gokil banget karena udah menemani top 20 nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saat kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini, teman perdua di peringkat ke-20 our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero.
1: Number 20.

0: seminggu ini teman berdua yang merupakan newcomers juga nih masih menjadi pendatang baru di International Top 20 Nasional ada Rose dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang juga merupakan newcomers ada Ashi dengan Stop the Wedding
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17 lanjut terus di chart nomor 2, memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih, sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel.
1: Number 16.

0: 15 minggu ini semua berdua bertahan selama 15 minggu War Number. This is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini teman berdua yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 Nasional. This is Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha.
1: Number 14.

0: 13 sama per 2 memasuki minggu ketiga. This is Cat's Eye with Animal. Melaju terus di chart sama per 2 di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason.
1: Number 12.

0: di minggunya ke-15. This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well, teman Prodiwa, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya. Dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah, sebelum kita ke top 10 teman Prodiwa, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-13 ada Kat Sai dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman berdua di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 10.

0: dengerin I Know It, I Know You dari Taylor Swift nomor 2. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan gue familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman perdua, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 minggu ini, teman berdua bertahan selama 10 minggu. This is Sina Spiro dengan The Visitors.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 minggu ini ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil, gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homewrecker.
1: Number 5.

0: Minggu ke-15 juga nih ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Our top 3 this week, teman berdua yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu ada Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 3.

aja di posisi runner-up kita, teman berdua. Katakan halo yang bertahan selama 12 minggu. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Well, teman berdua. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-3 top 3 this week, teman berdua, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner-up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number 1 this week, teman berdua, bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me. Number 1.

0: setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu. Teman-teman, gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genrenya itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini, teman Pro 2. Gokil, Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu, teman Pro 2, yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya semoga hari Minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu, teman Pro 2, melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD, Mr. Oza pastinya. So, gue Elana Krisnandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Elana Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend, teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

Digital Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Teman-teman Produa, pada pukul 18:09 waktu Indonesia Timur, kita baru saja mendengarkan rangkaian tarhim dan juga azan maghrib untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fak-Fak dan sekitarnya. Mau selaku yang bertugas pada sore ceria ini, jajaran pimpinan, staf dan para penyiar lainnya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya teman-teman Produa ya. Semoga ibadah sholat maghrib kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan teman-teman Produa, sambil menunaikan ibadah sholat maghrib juga, teman-teman akan ditemani oleh beberapa lagu terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan ini dia Adrian Khalif dengan lagunya Makan Tuh Cinta.

0: FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak-Fak. Pro 2 Fak-Fak. Pro 2 Fak-Fak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo.
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Ah, yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Ubur-Ubur Lembur adalah buku karangan Raditya Dika yang menyajikan cerita humor mengenai kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi, dan kisah-kisah absurd yang dialaminya. Esensinya adalah menghibur pembaca memulai kisah-kisah kocak, ironis, dan kadang-kadang menggelikan yang menggambarkan realitas kehidupan modern dengan sentuhan komedi. Pesan yang dapat diambil dalam buku Ubur-Ubur Lembur ini mungkin mencakup nilai-nilai seperti tidak mengambil hidup terlalu serius, mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan menerima kekonyolan dan ketidaksempurnaan manusia sebagai bagian dari kehidupan. Selain itu, buku ini juga bisa mengajarkan tentang pentingnya humor dan cara melihat situasi dari sudut pandang yang positif. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Nah, di sekolah adik aku sekarang ada program makanan bergizi gratis loh.
1: Serius?
0: Iya.
1: Wah, itu bagus banget. Tapi kenapa sih harus ada program kayak gitu?
0: Soalnya masih banyak anak-anak yang nggak bisa makan makanan sehat setiap hari. Padahal kalau gizinya nggak cukup, mereka bisa gampang sakit, sulit belajar, bahkan nggak bisa tumbuh optimal.
1: Iya juga ya. Apalagi sekarang makanan sehat itu harganya lumayan mahal. Terus program itu ngasih makanan apa aja ya?
0: Biasanya sih ada nasi, lauk kayak protein, sayur, buah, sama susu. Lengkap banget pokoknya. Dan semuanya itu gratis loh.
1: Wah, keren banget. Jadi mereka gak cuma kenyang, tapi juga sehat ya. Siapa sih yang menjalankan program ini?
0: Nah, program ini dinamakan program makanan bergizi gratis. Salah satunya program andalan Presiden Prabowo Subianto yang diberlakukan di 26 provinsi seluruh Indonesia.
1: Wah, luar biasa ya. Kalau semua orang peduli kayak gini, pasti makin banyak anak-anak yang bisa tumbuh sehat dan cerdas.
0: Iya, betul sekali. Karena gizi itu bukan cuma kebutuhan, tapi juga hak semua orang.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: I'm just not sure my heart is working, and yours is beating double time. Deep down you know I ain't even worth it.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Nggak semangat.
4: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
3: Hah? Apaan tuh?
4: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Kok gak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, gak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.

Yo, Sultan Pro 2 masih bersama Ulti Sore Ceria. Teman-teman menemani kalian semua di hari Minggu. Udah malam sih Sultan Pro 2 ya, udah bukan sore lagi. Dan juga gimana kabarnya nih Sultan Pro 2? Dan selamat malam tentunya Sultan Pro 2, Fak-Fak dan sekitarnya. Dan selamat menikmati, bukan malam minggu ya, tapi minggu malam. Minggu malam kamu semua di jam 7 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya masih bersama Maul yang masih menemani kamu semua yang mungkin sekarang lagi santai di rumah gitu ya. Atau mungkin teman Pro 2 ada yang lagi keluar cari makan, masih nongkrong, atau justru udah mulai ada pikiran kecil yang bilang, aduh, aduh, besok Senin nih, aduh. Jangan dulu dong, jangan Senin dulu dong, waduh. Tapi sama Pro 2, Senin nanti aja ya kita pikirin ya. Karena malam ini kayaknya lebih baik kita ngobrol sesuatu yang seru gak sih? Malam ini saya nemu satu cerita yang lumayan menarik dari media sosial nih sama Pro 2. Ada perempuan yang kisahnya lagi ramai dibicarakan, di mana awalnya dia bikin konten di TikTok tentang kehidupan percintaannya dan usianya tuh waktu itu 34 tahun. Sempat berpikir juga ya teman Pro 2 ya, mungkin umur segitu harusnya kan udah nikah gitu ya. Ternyata kenyataannya masih ketemu juga sama yang namanya ghosting. Waduh. Emang ya teman Pro 2 ya, ngomongin soal percintaan kayaknya ada yang benar-benar rezekinya tuh lancar banget ya. Ada yang udah nyari bertahun-tahun kok rasanya kok gak nemu-nemu ya Kak Maul ya. Nah, yang kayak gini tuh bikin ceritanya menarik. Justru datang dari kolom komentar teman Pro 2 ya. Ada satu perempuan yang tiba-tiba komentar kurang lebih mau ngenalin kakak laki-lakinya nih ya. Bayangin aja, kamu bikin TikTok teman Pro 2 ya soal aduh kenapa sih saya gak ada pacar, aduh kenapa sih susah banget ya nemuin pasangan. Tiba-tiba ada orang yang komentar, kak mau dikenalin gak sama kakak aku? Waduh. Kenalan nih sama kakak aku, mau gak kak? Waduh, ini serius kak Maul? Iya teman Pro 2 serius. Ini bukan konten prank ya teman Pro 2 ya. Dan juga yang ngenalin kakaknya di kolom komentar tuh bukan konten prank juga teman-teman. Tapi kayak mungkin kakaknya juga sama gitu ya, udah nyari pasangan bertahun-tahun kayaknya gak nemu gitu. Klop nih teman Pro 2 ya, nemu orang yang bikin konten TikTok. Jadi akhirnya kenal-kenalan teman Pro 2 ya. Menurut kalian gimana nih teman-teman soal kayak gitu ya? Ini jujur mau lucu banget ya, karena ini Maul baca di threads juga. Sekarang tuh Maul hiburannya tuh antara di threads atau gak di X ya teman-teman ya. Karena kalau di TikTok kayak I don't know, kayak kurang aja sekarang tuh teman-teman. Threads tuh kayak lebih seru aja, lebih spicy. Menurut kalian gimana nih teman Pro 2? Kalau kalian yang mungkin lagi cari jodoh terus tiba-tiba ada yang komen gitu ya, mau gak dikenalin kakakku, mau gak dikenalin sama saudaraku gitu, kalian terima gak sih teman-teman? Mungkin boleh spill jawaban kalian ya di 0811-489-4990. Kalau mau sih mungkin bolehlah kenalan doang gitu sama Pro 2 ya. Mutualan bolehlah. Tapi kalau misalnya sampai ketemu, sampai jadian banget, kayaknya itu perlu apa ya, step by step teman-teman ya. Tapi emang gak mau sedesperate itu ya, semenyerah itu untuk mencari pasangan kah, sampai mau dikenalin sama orang lain. Well, kenapa enggak teman Pro 2? Kalau ternyata jodoh, jodoh gak bakal kemana ya. Bukan berarti jodoh gak bakal kemana, kita tuh harus terus-terusan nyari. Siapa tahu tiba-tiba dia nyari sendiri di kolom komentar. Anyway, teman Pro 2, selanjutnya ada lagu dari One Republic nih dengan lagunya All The Right Moves. Teman Pro 2 tetap stay tune ya di 89 FM Pro 2, Fak-Fak teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya, kita bakal bahas obrolan yang lebih seru lagi.

0: Esensi Buku, Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Buku sukses dari diri sendiri.

Esensi utama dari buku ini adalah bahwa setiap individu memiliki potensi yang besar dan kunci untuk meraih impian terletak pada diri sendiri. Ihab Majid mengajak membaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta mengambil langkah nyata untuk meningkatkan diri. Melalui berbagai strategi praktis, motivasi dan kisah inspiratif, penulis menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh sikap, mindset dan usaha yang konsisten. Dengan pendekatan yang realistis dan mudah dipahami, buku ini menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin mengubah hidupnya untuk mengejar cita-cita dan meraih keberhasilan dengan percaya diri pada diri sendiri. Buku Sukses Dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid, menawarkan panduan praktis untuk mencapai kesuksesan melalui pengembangan diri. Dalam buku ini, penulis membagikan pemikiran dan strategi yang dapat membantu pembaca untuk memahami bahwa kunci kesuksesan terletak pada diri sendiri. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengenali potensi yang dimiliki, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan serta keputusan yang diambil. Ihab Majid memberikan tips tentang membangun mindset positif, mengatasi rintangan, dan mengembangkan kebiasaan yang mendukung kesuksesan. Melalui kisah inspiratif dan contoh nyata,

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Damaradin Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan

jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Strat dan Muhammad Hatta Strat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Fordo yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Acak!

Halo Pro 2, kamu semua lagi mendengarkan lagu dari Avril Lavigne dengan lagunya When You Are Gone. Ini salah satu lagu Avril yang kayaknya dulu jatuh cinta ya. Waktu jatuh cinta sama Avril Lavigne gara-gara lagu ini, teman Pro 2. Ada juga Wish You Were Here, itu juga bagus, teman Pro 2. Dan juga teman-teman, tidak terasa sekarang di hari Minggu sore ceria ini sudah di waktu 8 menit terakhir ya, menuju jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Dan tidak terasa Tom Pro 2 mau sudah menemani kalian semua dari jam 3 sore di Sore Ceria, dimana kita udah bahas informasi lokal, informasi seputar sholat istiqa dan juga polusi ya. Polusi di Fak-Fak ini dengan kabut dan asapnya Tom Pro 2. Dan juga dengan ditemani dengan Pro 2 Hit, Pro 2 Hit List Top 20 ya Tom Pro 2 ya, Top 20 nasional dan juga internasional dengan Pro 2 Jakarta. Dan tadi kita ngebahas seputar obrolan, yaitu kamu kalau dijodohin sama orang lain di medsos, di komentar TikTok kalian, tanggapan kalian apa nih Tom Pro 2? Lucu banget deh tanggapan-tanggapan yang udah masuk ya Tom Pro 2 ya. Dan juga Tom Pro 2, thank you banget udah bersama Maul dan juga tadi udah request-request lagu, udah salam-salam ya teman-teman ya. Nanti lain kali lagi Tom Pro 2, besok Maul di santai siang dari jam 10 hingga nanti jam 3, kita bakal asik-asikan di Pro 2 Hitlist besok ya. Dan juga Tom Pro 2 setelah ini akan ada Bunga nih, yang akan menemani kalian semua di malam hari di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam edisi Minggu malam ya, atau malam Senin ya Tom Pro 2. Anyway, semangat buat Seninnya besok dan juga tetap ceria Tom Pro 2 ya. Semoga Senin besok itu berjalan lancar, aktivitas kalian semua lancar juga. Dan Tom Pro 2 mau tutup mau tutup sesi Maul menemani ruang dengan kalian semua di edisi Sore Ceria ini dengan lagu selanjutnya, lagu dari Maroon 5 Tom Pro 2 dengan lagunya Never Gonna Leave This. Tetap stay tune ya Tom Pro 2 ya, jangan kemana-mana, and see you next time, bye-bye.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: Jam malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Laman 9 FM Pro 2 Fak-Fak. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai. Welcome to Pro 2 Fak-Fak di segmen Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, edisi weekend Minggu 11 Oktober 2026 bareng Bunga Kutangas di sini. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya dari pukul berapa nih? Dari pukul 8 ya sampai dengan tutup siaran nanti untuk menutup weekend kita di minggu ini. Aduh. Oke, okay. Seperti biasa teman Pro 2, Bunga bakal putar 3 lagu sebagai penanda pembuka edisi Jaga Malam kita ya pada malam hari ini. Dan Bunga gak lupa untuk mengingatkan bahwa di jam 9 nanti bakal ada Indonesia Pro Indi sama Pro 2 Jakarta. Tetap stay tune ya, nanti Bunga bakal balik lagi. Tentunya kita masih di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Negeri Lima Menara adalah sebuah novel karya Ahmad Fuadi yang menceritakan tentang perjalanan lima pemuda dari berbagai latar belakang yang berbeda. Yang belajar di sebuah pesantren di Jawa Barat, mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia dengan impian dan ambisi yang berbeda-beda. Novel ini menggambarkan persahabatan, tantangan, dan perjuangan mereka dalam mencapai impian masing-masing. Buku ini bisa dianggap sebagai kisah inspiratif tentang keberanian, ketekunan, persahabatan, dan perjalanan hidup yang penuh dengan perjuangan. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi katanya ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih ada 3 lagu yang bakal Bunga putar. Ada Feeling dari Harry Styles, ada juga Tuan Nona Kesepian dari Tulus, dan ada Rumah dari Salma Salsabil. Mumpung masih jam 8, buat teman-teman yang mau request lagu, yuk join WhatsApp 0811-4894-990 sebelum nanti kita rilis 92 Jakarta jam 9 nanti untuk menikmati Indonesia Pro Indie.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
2: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
3: The band terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram.

Kembali lagi Bunga ingatkan buat teman-teman yang mau request lagu, boleh sekali. Bunga masih buka jalur di WhatsApp 0811489499 atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya. Sebelum jam 9, karena jam 9 kita bakal relay sama Pro 2 Jakarta untuk menikmati yang namanya Indonesia Pro Indie tentunya. Jadi mumpung Bunga masih setia menemani kalian di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, yuk request lagu yuk. Oke, ada Dark Inches dari Red Hot, ada juga Hasrat dan Jiwaku dari Discordia, dan ada Give It To You dari Julia.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Oke, teman Produ, waktunya Bunga pamit sejenak selama 1 jam ke depan, karena jam 9 kita bakal relay sama Produ Jakarta untuk menikmati Indonesia Pro Indie ya. Dan nanti Bunga bakal balik di jam 10 untuk menemani ruang dengarnya kalian. 3 lagu terakhir ya Bunga putar untuk menutup jam 8 kita ya. Jam terakhir kita ya. Ada apa aja tuh Bunga? Ada begitu, begini begitu dari Malik. Ada juga Pray dari Lauren, dan ada Jujur Saja Ku Tak Mampu dari Chanira. Tetap stay tune, nanti Bunga bakal balik ya tentunya di jam 10 nanti di 89 FM Prodo Fak Fak, dan jangan kemana-mana.

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
2: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, film dokumenter berjudul Celukan Bawang karya sutradara Rai Astrawan mengangkat kehidupan masyarakat pesisir di Bali Utara yang berada di tengah pembangunan infrastruktur energi. Film berdurasi 25 menit ini menyoroti kehidupan nelayan, hubungan masyarakat dengan laut, serta dampak sosial dan lingkungan dari pengembangan energi di kawasan tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar kurang mengenakan datang dari Gisli, anggota grup K-pop aespa yang harus meninggalkan panggung saat konser di Seattle, Amerika Serikat pada Jumat 9 Oktober lalu. Karena kondisi kesehatannya yang memburuk, sebelumnya Gisli diketahui mengalami gejala flu dan telah menjalani pemeriksaan serta perawatan medis.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup heavy metal asal Amerika, Avenged Sevenfold, sukses mengguncang Jakarta International Stadium atau JIS pada Sabtu malam 10 Oktober 2026. Lewat konser Avenged Sevenfold Live in Indonesia, band yang digawangi Matt Shadow dan kawan-kawan ini membawakan sejumlah lagu populer.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

0: Obrol Dua, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangin kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Ya teman Pro 2, selain kita ikuti bersama tentunya Indonesia Pro Indi sama Pro 2 Jakarta. Bunga kembali lagi untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2 di pukul 10 ini loh, 8 menit untuk wilayah Fakfak dan juga sekitarnya. Gimana kabarnya semua? Semoga pada sehat ya tentunya, amin amin ya rabbal alamin. By the way, Bunga punya 3 lagu yang bakal Bunga putar. Dan seperti biasa kita refleksi santai cerita penutup hari untuk hari ini teman Pro 2. Jangan bahas yang berat-berat, karena mengantar orang tidur ataupun istirahat itu topiknya jangan berat-berat. Nanti kalau kita bahas topik berat, contoh informasi lokal, kabut asap di Kabupaten Fakfak sudah di tahap kurang sehat untuk dikategorikan ya, dalam kategori sehat udah kurang sehat untuk masyarakat menghirup udara Fakfak gitu. Nanti yang mau tidur kepikiran, aduh gitu, di Fakfak ini berudara sutra sehat, nanti sapu penyakit asma kama. Jadilah sebuah pemikiran yang bisa membuat mereka tidak bisa tidur karena overthinking. Jadi kita jangan bahas yang berat-berat, kita lebih ke santai-santai aja. Ada Terlanjur dari Padi Rebon, ada juga See You When I Miss You, I See You dari Johnson Alden, dan juga ada Semua Kan Terjawab dari Gigi.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: tahun. Kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh iya iya tahu iya, iya, iya.
0: Hari.
1: Ji, berapa
2: ya?
3: Vi, kau tak ikutan ngecek dia kah?
4: Tidak ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
5: Betul leh, saya setuju dengan kau.
6: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Teman Pro 2 ada yang request nih, minta diputerin lagu Aku Ada, Aku Bukan Untukmu, bukan Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Boleh sekali, nanti Bunga bakal putar berserta dengan dua lagu tambahan. Dan tentunya buat teman-teman juga yang tidak mau ketinggalan untuk requestan lagu, boleh sekali join ke WhatsApp 0811 489 4990. Bunga tungguin ya. Ada teman lagu Nafasku dari Ben Sombing, ada juga Number One Grill dari Rose.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Ada requestan lagu yang masuk lagi nih, minta diputerin lagu dengan judul Hidupku Hidupmu dari Zizak nih Tuan Fra 2. Waduh, Bunga bakal putar nanti. Teman-teman yang tidak mau ketinggalan untuk request lagu, Bunga masih buka jalur di WhatsApp 0811489490. By the way, kayaknya sebentar lagi Bunga bakal streaming di TikTok. Teman-teman yang mau gabung boleh sekali join ke TikTok ya. Nanti Bunga bakal sapa-sapa dan kita bakal berinteraksi bersama.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah masuk di satu jam terakhir edisi atau segmen Jaga Malam, tentunya bareng Bunga di sini. Dan pastinya Bunga punya 3 lagu yang bakal Bunga putar. Kita bahas refleksi hari. Tapi hari ini kalian ngapain aja sih? Kalau Bunga sih kemarin malam alhamdulillah Bunga dapat job, teman-teman, yang dimana cukup buat Bunga capek. Jadinya hari ini Bunga bangun agak telat nih, sekitar jam, hampir jam setengah 3. Astagfirullahaladzim. Maklum ya, maklum, bujang-bujang ya, anak bujang ya. Oke, okay, Bunga juga punya 3 lagu yang bakal Bunga putar untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2 di 1 jam terakhir ini. Dan kita santai-santai aja, kita gak usah bahas yang berat-berat. Karena seperti yang Bunga katakan, kalau bahas berat takutnya nanti tidurnya tidak nyenyak karena kepikiran toh dengan topik pembahasan yang berat-berat. Oke, okay? Tetap stay itu, nanti Bunga bakal balik lagi, tapi yang satu ini dulu.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
3: 89 FM Pro 2 Fak-Fak,
4: terbaik.
3: Follow Facebook, Instagram,

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru tangoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Oke teman Pro 2, waktunya Bunga pamit undur diri dari ruang dengarnya teman Pro 2 karena Bunga ditemani kalian dari pukul 8 tadi ya sampai sekarang waktu di sini menunjukkan pukul 23 lewat 39 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Waktunya Bunga pamit undur diri and see you bye semua, sampai ketemu lagi di waktu-waktu yang akan datang. By the way, kalian tetap stay tune aja sampai dengan tutup siaran naik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget, tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak
1: percaya menyebutnya Ciki Dobel, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, perutang hoy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Kontrol 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari Minggu 11 Oktober 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 05.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Bunga Kutanggas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak-Fak Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak, mengudara pada frekuensi FM 89,0 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Edisi Senin, 12 Oktober 2026. Dari Jalan Kapten Petendean nomor 72 Fak-Fak, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

89 FM Pro 244, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi semua teman Pro 2 di mana saja berada. Senang sekali ya pagi ini Desi temani ruang dengar teman Pro 2 hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur, edisi Senin 12 Oktober 2026. Apa kabar nih buat teman Pro 2 yang sudah pada bangun di pagi ini ya? Apalagi hari Senin gini tentunya sudah pada bangun. Mama Doni garis belakang juga sudah bangun untuk mempersiapkan sarapan dan juga segala sesuatu yang akan dimasak pagi ini. Semoga hari ini merupakan hari yang baik buat semua teman Pro 2 ya, dan jangan lupa untuk bersyukur karena Sang Maha Kuasa telah menjaga, melindungi kita dari malam, boleh beristirahat dengan begitu nyenyak hingga di pagi ini. Semoga semua yang telah dipersiapkan untuk aktivitas di hari ini berjalan lancar.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: bangga anak-anak harus tumbuh sehat dan kuat supaya jadi generasi hebat di masa depan.
1: Eh, tapi apa hubungannya sama kita? Kan anak muda.
0: Hubungannya besar.

0: Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita anak muda punya peran penting, mulai dari meningkatkan pengetahuan soal gizi, mendukung ibu hamil dengan makanan sehat, dan jadi agen perubahan di lingkungan kita. Ingat, gizi seimbang itu kuncinya.
0: Cegah stunting dari sekarang demi generasi hebat di masa depan. Bersama kita bisa cegah stunting. Mulai hari ini, berperanlah untuk masa depan anak Indonesia yang lebih cerah.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal lipo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

fashion dunia tersebut. Alhasil, Fresh Week berubah menjadi Fashion Fresh Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya satu informasi. Selamat pagi buat teman Pro 2 yang baru bergabung ya, bersama dengan Desi di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Dan jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 6 lebihnya 6 menit waktu Indonesia Timur. Satu jam ke depan ya teman Pro 2, informasi seputar Kota Pala Fak-Fak. Teman Pro 2, di tengah kondisi udara yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan, jajaran Polsek Fak-Fak memilih untuk turun langsung menemui masyarakat di sekitar pada beberapa waktu lalu. Kapolsek Fak-Fak Ibtu Irawan Setia Putra SH bersama dengan personil membagikan masker kepada masyarakat dan juga anak-anak sekolah di wilayah Kabupaten Fak-Fak. Bagi sebagian warga, masker mungkin terlihat sederhana, namun di tengah paparan asap, benda kecil tersebut menjadi pengingat penting untuk lebih peduli terhadap kesehatan. Personil Polsek Fak-Fak membagikan masker sekaligus mengajak masyarakat, khususnya anak-anak, agar lebih waspada ketika harus beraktivitas di luar rumah. Kapolsek Fak-Fak Ibtu Irawan Setia Putra mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian kepolisian terhadap masyarakat. Kami menghimbau masyarakat, terutama anak-anak, agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah sebagai langkah untuk mengurangi paparan asap yang dapat mengganggu kesehatan, ujarnya. Tidak hanya membagikan masker, personil juga menyampaikan himbauan agar warga memperhatikan kondisi udara dan kesehatan masing-masing. Masyarakat yang tidak memiliki keperluan mendesak di luar rumah diharapkan dapat membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara terdampak asap. Lebih jelasnya, teman Pro 2 bisa mengunjungi website kami di rri.co.id. Teman Pro 2, hingga satu jam ke depan ya, informasi-informasi dan juga lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Sebagai penyemangat dalam beraktivitas ya, terutama di pagi ini, waduh, Fak-Fak ini masih mendung ini ya, mendung-mendung kabut asap di pagi ini. Biar makin semangat ya, ada satu miliknya, It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Di tengah dunia yang serba cepat ini, mudah sekali terjebak dalam urusan diri sendiri. Tapi hidup bukan hanya tentang aku, melainkan tentang kita. Saat kita mulai peka terhadap sekitar, melihat siapa yang sedang kesulitan, siapa yang butuh bantuan, siapa yang hanya ingin didengar, disitulah empati tumbuh. Peka sosial bukan berarti harus selalu punya solusi besar. Kadang, cukup dengan mendengarkan, memahami, atau sekedar hadir, itu sudah lebih dari cukup. Jangan biarkan kesibukan membuat kita lupa menjadi manusia. Mari, belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Karena dunia yang peduli dimulai dari satu hati yang mau berbagi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
4: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
3: Hah, maksudnya gimana?
4: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
3: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
4: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
3: Oh, sama kayak kita ya. Harus ada

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Baik teman Produa, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya masih dengan informasi seputar Fak-Fak Papua Barat. Dinas Pendidikan Kabupaten Fak-Fak melalui bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal menyerahkan alat permainan edukatif kepada dua lembaga yang melayani anak berkebutuhan khusus atau ABK atau anak istimewa di Kabupaten Fak-Fak. Bantuan tersebut diharapkan dapat menunjang proses pembelajaran sekaligus mendukung perkembangan anak sesuai kebutuhan masing-masing. Kepala Bidang PAUD dan PNV Dinas Pendidikan Kabupaten Fak-Fak, Ani Nurholia, SOS MSMM, mengatakan penyaluran AP merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap penyediaan sarana pembelajaran bagi anak-anak yang membutuhkan pendekatan pendidikan secara khusus. Penyerahan bantuan tersebut turut didampingi Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Baperida Dedi Boro serta seluruh staf bidang PAUD dan PNV Dinas Pendidikan Kabupaten Fak-Fak. AP yang diberikan diharapkan dapat membantu menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan, interaktif, mendukung perkembangan kemampuan anak. Menurut Ani, setiap anak memiliki kebutuhan dan tahapan perkembangan yang berbeda sehingga sarana pembelajaran perlu dimanfaatkan secara tepat. Melalui aktivitas bermain yang terarah, anak-anak diharapkan dapat berkembang kreativitas, kemampuan motorik, komunikasi, serta keterampilan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Lebih jelasnya, teman Produa bisa mengunjungi website kami di rri.co.id. Selamat pagi buat yang baru gabung ya, bersama dengan Desti di Spada. Selamat pagi teman Produa. Hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Masih dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara hingga... Ya, untuk menemani segala aktivitas teman Produa, ada dua nomor lagu yang sudah disiapkan ya. Satu miliknya Call Project dengan Gerimis 2023. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu requestan yang pertama ya, datangnya dari kakak Alven dari Gresik, Jawa Timur, dengan satu pilihan lagu dari Mangu featuring Harita Utami, 420. Semoga mau terhibur ya buat kakak Alven dan juga semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 masih dengan informasi, informasi seputar kota Palafakfak. Di tengah krisis air bersih yang melanda Kabupaten Fakfak, Kodim 1803 Fakfak bergerak menyalurkan bantuan air kepada masyarakat dan sejumlah fasilitas pelayanan publik. Langkah ini menjadi bentuk kepedulian TNI dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak keterbatasan pasokan air bersih. Komandan Kodim 1803 Fakfak, Letkol Infantri Wahlin Rahman, SPD turun langsung bersama personil untuk memastikan bantuan air bersih disalurkan ke sejumlah lokasi yang membutuhkan. Distribusi dilakukan menggunakan satu unit dump truck milik Kodim 1803 Fakfak. Salah satu perhatian dalam penyaluran tersebut adalah fasilitas kesehatan, yakni Rumah Sakit Misi Seberang dan Asrama Putri Rumah Sakit Elizabeth. Bantuan ini juga disalurkan ke Masjid Danaweria serta masyarakat di sekitar kantor Kelurahan Danaweria. Ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat maupun fasilitas pelayanan publik, terutama untuk menunjang aktivitas sehari-hari, menjaga kebersihan dan memenuhi kebutuhan dasar di tengah kondisi kemarau. Melalui kegiatan tersebut, Kodim 1803 Fakfak berupaya membantu meringankan beban masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Saluran bantuan dilakukan dengan menyasar lokasi yang telah ditentukan berdasarkan kebutuhan di lapangan. Lebih jelasnya informasi ini ya, teman Pro 2 bisa mengunjungi website kami di rri.co.id. Selamat pagi buat yang baru bergabung ya, bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara juga ya, untuk menyemangati segala aktivitas teman Pro 2 di pagi ini. Terutama untuk wilayah Fakfak ya, masih dengan mendung-mendung karena kabut ya di pagi ini. Sang mentari sulit ini untuk memancarkan sinarnya. Tentunya dalam beraktivitas tetap semangat, yang beraktivitas di luar ruangan jangan lupa untuk menggunakan masker. Terutama adik-adik pelajar ya, yang mau ke sekolah harus menggunakan masker. Ada satu miliknya Nyoman Paul dengan Memori Kita.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
3: Bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Hari aku merasa ketakutan.
4: Mama tidak tahu berterima kasih.
3: Dan kena sasaran papa.
4: Kamu juga.
3: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tenari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tenari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

teman-teman, berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 56 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya teman berdua di sini masih buka jalur ya buat teman berdua yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung gabung di live TikTok Pro2 di pagi ini, dan juga melalui bisa gabung ya melalui WA Pro2 di 0811-48-94-990. Lagunya lagu-lagu pop Indonesia, pop barat yang dirilis di tahun 2017 hingga tahun 2026. Tidak diperkenankan buat teman Pro2 yang suka dengan lagu-lagu lawas atau lagu-lagu berdialek daerah. Tidak bisa kami hadirkan ya, tidak bisa kami putarkan. Dan tentunya lagu-lagunya yang lagu pop Indonesia, pop barat di tahun 2017 hingga tahun 2026. Teman Pro2, satu informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id. Memasuki hari keempat pelayanan distribusi air bersih, Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak bersama dengan Bupati Fakfak dan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD lainnya terus bergerak membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Pelayanan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Fakfak dalam merespon kebutuhan dasar masyarakat di tengah keterbatasan pasokan air bersih. Kepala Dinas Perkebunan Fakfak, Widi Asmoro Jati STMT, turun langsung bersama dengan jajaran staf untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran. Pada hari keempat, Dinas Perkebunan menyerahkan 2 unit kendaraan operasional untuk menyalurkan sebanyak 6.600 liter air bersih atau 6 tangki berkapasitas 1.100 liter. Distribusi ini dilakukan di 3 titik prioritas, yakni Perwasa Kampung Werba di sekitar Jalan Setapak Pantai serta RT 09 Wagum Utara dekat kawasan Air Merah. Di wilayah Perwasak, sebanyak 3 tangki air bersih disalurkan untuk memenuhi kebutuhan warga di bagian atas dan di bagian bawah lingkungan RT. Sementara itu, 1 tangki distribusikan di Kampung Werba dan 2 tangki lainnya diperuntukkan bagi masyarakat di RT 09 bagian atas Wagom Utara. Kepala Dinas Perkebunan Fakfak Widi Asmoro Jati mengatakan pelayanan distribusi air bersih akan terus dioptimalkan sesuai dengan kemampuan sarana operasional dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Lebih jelasnya ya, teman Pro2 bisa mengunjungi website kami di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 10 menit berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan teman Pro 2, 1 jam ke depan ya, disibuka jalur buat teman Pro 2 yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung gabung di WA Pro 2 di 08 11 48 94 990, dan juga melalui live YouTube. Kok YouTube ya, live TikTok Pro 2 di pagi ini. Biar makin semangat ya buat teman Pro 2 yang mau beraktivitas di pagi ini sambil dengar lagu-lagu kesukaan kamu, boleh ya. Bisa langsung gabung di WA Pro 2 di 08 11 48 94 990, dan juga melalui RRI Digital. Buat teman Pro 2 yang belum mendownload aplikasi kami, bisa langsung download melalui App Store dan Play Store RRI Digital. Teman Pro 2 bisa mendengarkan siaran kami dari Sabang sampai Merauke.

Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ada satu requestan datangnya dari kakak Adenia di Palembang dengan satu miliknya One Ok Rock dengan I Wish King. Semoga mau terhibur ya buat kakak Adenia, dan terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Pro 2 Fak Fak. Salam kompak selalu lewat udara.

bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fanfare melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Bu, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih bersama dengan Desi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, hingga 1 jam ke depannya Desi masih buka jalur. Bukan 1 jam ya teman Pro 2, 31 menit ini, tinggal 31 menit menuju ke pukul 32 menit. Kita menuju ke pukul 8 waktu Indonesia Timur. Masih dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Dan lagunya lagu-lagu pop Indonesia, pop barat yang rilisnya ya di tahun 2017 hingga tahun 2026. Buat teman Pro 2 yang belum mendownload aplikasi kami, bisa langsung download melalui App Store dan Play Store. RRI Digital, teman Pro 2 bisa mendengarkan siaran kami dari Sabang sampai Merauke. Di jam gini ya teman Pro 2, tentunya sudah pada bangun, sudah siap-siap ke tempat kerja, jangan lupa sarapan. Karena sarapan itu penting ya. Jangan nanti kamu sudah aktivitasnya sampai kerjanya ya, sampai sudah kesiangan nanti telat juga makan. Jadi baiknya pagi itu harus sarapan. Tentunya sarapan nih, sarapan apa ya pagi-pagi gini, apalagi dengan cuaca yang kurang begitu bersahabat ya. Pagi-pagi gini makan bubur ayam kayaknya enak ya. Atau makan apa ini, roti bakar pagi-pagi gini juga enak dengan segelas susu. Tentunya tetap harus konsepnya itu harus tetap ini, kita sarapan ya teman Pro 2.

Pengibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Selamat pagi teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih bersama dengan Desi di Spa dan selamat pagi teman Pro 2. Dan teman Pro 2, ada satu requestan datangnya dari kakak Brooklyn yang ada di Kota Jayapura dengan satu miliknya Virgon dengan Bukti. Semoga buat terhibur ya. Dan lagu ini juga spesial buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di Pro 2 Fak Fak.

buah dan klik fak-fak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi buat semua teman Pro 2 yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar kota Pala Fak-Fak dengan cuaca yang tidak baik-baik saja ya. Di pagi ini mendung, berkabut asap, tapi tetap semangat ya dalam beraktivitas. Tentunya Desi masih temani ruang dengar teman Pro 2, masih dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara, masih memberikan semangat ya buat teman Pro 2 yang sudah pada siap-siap untuk berangkat ke tempat kerja. Hati-hati di jalan, jangan lupa ya untuk tetap memperhatikan surat-surat kendaraan, karena biasa ya kalau pagi-pagi begini suka ada sweeping-sweeping dadakan ya teman Pro 2, dan itu juga untuk kebaikan kita ya pengendara, baik itu roda 2 maupun roda 4. Apalagi adik-adik pelajar, jangan karena aduh pagi-pagi nanti rambutnya kebongkar akhirnya tidak menggunakan helm. Bukan cepat sampai tiba di sekolah, malah kamu nanti disuruh berhenti di pinggir jalan sehingga wah nanti lagi keluar lagi cuan-cuan untuk kamu bayar ya. Jadi sebaiknya diperhatikan surat-surat berkendaraan, kemudian harus menggunakan helm. Tiba di sekolah atau tiba di tempat kerja masih bisa sat-sat-sat-sat sisir-sisir ya teman Pro 2. Tapi kalau kita mengalami segala sesuatu yang tidak kita inginkan ya, harus tetap menggunakan helm untuk keselamatan kepala kita. Dan tentunya jangan lupa juga ya untuk menggunakan masker untuk menjaga kesehatan kita, terutama dari asap-asap ya teman Pro 2. Bukan saja di Fak-Fak, di luar kota Pala Fak-Fak juga ya, banyak kota-kota yang musim kemarau akhirnya terjadi kebakaran-kebakaran lahan dan juga hutan ya teman Pro 2. Tidak berlama-lama lagi ya teman Pro 2, Desi masih buka jalur buat yang mau request lagu, yang mau salam-salam, yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar kota Pala Fak-Fak. Lagunya lagu pop Indonesia, pop barat dari tahun 2017 hingga 2026. Ada satu miliknya Vidi Aldiano dengan Senyum.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada. 3 weeks later. Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Hare, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Selamat pagi teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 3 menit berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan teman Pro 2, Desi punya informasi. Informasi perkiraan cuaca dan maritim Kabupaten Fakfak. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboru Fakfak. Untuk hari ini Senin 12 Oktober 2026 pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan juga untuk hari ya, dengan lokasi mulai dari Arguni hingga Wartutin, pagi hingga malam hari dan juga dini hari, udara kabur dengan suhu udara mulai dari 21 hingga 30 derajat Celsius. Kelembapan udara 69 hingga 100% dengan arah angin dan kecepatan rata-rata 7 hingga 28 kilometer per jam. Perakiraan cuaca maritim Fakfak, perakiraan mulai dari perairan utara Fakfak utara hingga pelabuhan Kokas dengan suhu muka laut minimum 23 hingga 27 derajat Celsius. Ke arah angin dan kecepatan barat daya barat laut 0 hingga 3 knot. Dari arah dan kecepatan angin 1 hingga 10 knot dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25. Kondisi sinoptik, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Fakfak secara umum diperkirakan masih berada dalam kondisi udara kabur akibat asap disertai potensi terjadi hujan ringan. Terdapat pola angin yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara. Untuk wilayah perairan utara dan selatan Fakfak, pola angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 knot. Sasaran keselamatan, kondisi cuaca berisiko terhadap keselamatan pelayaran apabila perahu nelayan dengan kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Pasang surut pada pukul 2 hingga pukul 3 waktu Indonesia Timur mencapai 2,2 meter. Surut pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Timur mencapai 0,4 meter. Itu tadi ya teman Pro 2, perakiraan cuaca untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya yang dikutip dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboru Fakfak.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Baik, 92 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Produ di pukul 8 lebihnya 20 menit waktu Indonesia Timur ya. Teman Produ, informasi seputar tanggal 12 Oktober ini hari apa saja ya, teman Produ? Hari Kemerdekaan Guinea Katulistiwa. Tanggal 12 Oktober diperingati sebagai hari yang menandai bahwa Guinea Katulistiwa berhasil meraih kemerdekaan dari Spanyol pada tahun 1968. Guinea adalah negara yang terletak di pantai barat Afrika Tengah akibat dominasi Spanyol selama berabad-abad. Negara ini masih menggunakan bahasa Spanyol. Negara ini pertama kali dijajah pada tahun 1470, kemudian pada 12 Oktober 1968 dengan Francisco Marcias Guema sebagai sebagai presiden pertama. Negara tersebut memperoleh kemerdekaan. Kemudian di tanggal 12 Oktober yang berikut, hari perlawanan pribumi Venezuela. Untuk menghormati pahlawan perlawanan anti-Spanyol, selain itu juga sebagai penghormatan terhadap orang-orang aslinya, budaya, identitas, perjuangan, kemenangan, dan warisan abadi mereka. Pada tahun 1522, pertama kali Spanyol menjajah Venezuela setelah perjuangan panjang. Venezuela akhirnya mencapai ekonomi kedaulatan penuh pada tahun 1830. Sebelum kita lanjut lagi ya, teman Pro 2, di tanggal 12 ini, 12 Oktober, itu hari apa saja ya. Disini punya beberapa nomor lagu.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu requestan datangnya dari Kakak Mantex yang ada di Kota Biak, dengan satu pilihan lagu dari Leto, Ruang Rindu. Semoga mau terhibur ya buat Kakak Mantex yang ada di Biak. Selamat beraktivitas. Semoga hari ini merupakan hari yang baik ya dalam menjalankan segala aktivitas. Salam kompak selalu lewat udara.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
4: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
3: Oh ya, bagaimana caranya?
4: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
3: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
4: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
3: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
4: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
3: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
4: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
3: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

ngerasa nggak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas.

Panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan

0: cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Baik teman Pro2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya, waduh, di pukul 8 nih ya. Aduh, Desi punya requestan lumayan banyak ini ya. Ada Kakak Aizan di Medan. Terima kasih sudah bergabung di Pro2 Fak-Fak. Ada Kakak Otis juga di Ternate. Kakak Leo di Jayapura. Wih, yang request kalau pagi-pagi begini banyak tuh, hati paling suka sekali ya, paling senang. Baik teman Pro2, di pukul 8 ini ya, masih dengan informasi ya, kilas balik peristiwa yang terjadi di tanggal 12 Oktober. Hari Kesadaran Penguin Afrika. Hari ini diperingati setiap hari Sabtu kedua di bulan Oktober. Pada tahun ini hari Sabtu kedua jatuh pada tanggal 12 Oktober. Hari Kesadaran Penguin Afrika dirayakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran seputar penderitaan penguin Afrika. Jumlah penguin Afrika menurun secara drastis pada abad ini. Terdapat banyak faktor yang menurunkan populasi penguin ini, seperti populasi, hilangnya habitat, penyakit, dan intervensi manusia. Pada hari ini juga diharapkan dapat ikut serta melestarikan tempat khusus untuk penguin Afrika. Kemudian tanggal 12 Oktober nih, hari apa saja teman Pro2, yang berikut adalah Hari Artritis Sedunia. Artritis adalah suatu kondisi yang melibatkan peradangan pada persendian. Penyakit ini menjadi salah satu penyakit pada sendi yang paling sering dirasakan oleh manusia. Pada tanggal 12 Oktober diperingati sebagai Hari Artritis Sedunia. Hari ini dirayakan oleh Yayasan Artritis dengan tujuan meningkatkan kesadaran melalui kegiatan dan kampanye kesadaran.

0: Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

Teman Perudua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kembali dengan requestan, satu requestan datangnya dari kakak Aizan yang ada di Medan, dengan satu pilihan lagu And Now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret. Terima kasih ya buat kakak Aizan, tetap semangat dalam beraktivitas, dalam menjalani hari-hari hidup. Semoga hari ini merupakan hari yang baik ya buat kakak dan semua teman Pro 2.

0: Westfix, yang merupakan kelompok yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kebahagiaan, memberikan pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami untuk mencapai kebahagiaan. Dalam buku ini, mereka menekankan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tetapi dari kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan dengan penuh kesadaran dan positif. Buku ini mengajak pembaca untuk menerapkan berbagai konsep seperti bersyukur, memanfaatkan, menghargai diri sendiri, serta menjalani kehidupan dengan niat baik dan penuh perhatian. Selain itu, buku ini juga memberikan contoh praktis tentang bagaimana mengatasi stres, kegagalan, dan perasaan negatif yang sering menghalangi kita untuk merasa bahagia. Secara keseluruhan, Bahagia Itu Dipraktikkan adalah buku yang mengajarkan pembaca untuk menjadikan kebahagiaan sebagai suatu kebiasaan dengan cara berpikir dan bertindak yang positif, serta memberikan perhatian pada hal-hal kecil dalam hidup yang bisa membawa kepuasan dan kebahagiaan sejati. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin lebih bahagia dan hidup dengan lebih mindful. Demikian esensi buku Bahagia Itu Dipraktikin, karya tim Westfix. Esensi buku Pro 2 Faktor, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.

FM。Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik.

Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Baik teman produk teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya masih dengan informasi seputar tanggal 12 Oktober ini hari apa saja ini ya teman produk ya. Yang berikut hari musik universal. Musik telah ada sejak lama, bahkan disebutkan sama dengan asal-usul bahasa. Bentuk musik paling awal adalah instrumen, drum, dan perkusi dari batu dan tongkat. Hari Musik Universal diperingati setiap hari Sabtu kedua di bulan Oktober yang jatuh pada tanggal 12 Oktober. Ini hari Senin ya, bukan hari Sabtu. Di tahun ini, waktu ini adalah waktu untuk menikmati musik yang begitu luar biasa. Nah itu tadi ya teman Pro 2, hari-hari apa saja yang diperingati setiap tanggal 12 Oktober. Teman Pro 2 kembali dengan requestannya. Ini requestan lagi banyak ini. Saya lagi senang ini teman Pro 2, karena kakak Dora yang sudah mampir di Pro 2 Fak-Fak sudah mendengarkan siaran kami dan juga sebagai ini penyemangat ya di pagi ini. Di sini masih buka jalur ya hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Baik teman pro dua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu requestan datangnya dari kakak Otis yang ada di Ternate dengan pilihan lagu. Satu pilihan miliknya Tip X dengan Kamu Gak Sendirian. Semoga mau terhibur ya buat kakak Otis yang ada di Ternate dan juga semua teman pro dua di mana saja berada. Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak.